0: Dular sungiko, pinggalakan durang haria, Krishna baraik arsungko adurang bua yumkeda. Durang ayumten sungiko ja jire nao pede dari namjan leka buat kerkeda. Ar Jharkhand re amain manarang ne durang horate bu ayumkeda. Dular sungiko, tising re a adiwasi akadre a gongan jagar ko, jirasika durang ko paham uru tanlo tigi ne karyakram ne tare tundiyo tana. Mainan enga apuko, soben ko, tising de ane karikaram, isu pura aja sukuken bua, ar tising cimdangi abu atalare gonongan jagar ko bu, japgar jana, en japgar ko horate, sober ko cuhulkan ge bu tain ka, dular haga misiko, mainan enga apuko, ar dular songe talingko, ain sijiren surin topno, oro ain
1: Kristina deane mundur ya, main sam johar.